105,4 FM teman Pro 2. Masih bareng aku Ita Saputri ya. Dan tentunya kita bakal update sama dunia sepak bola ya. Kita ketemu di program Di Balik Bola teman Pro 2. Jadi program yang gak cuman ngomongin soal pertandingan, gol atau transfer pemain, tapi juga cerita-cerita menarik yang ada di balik dunia sepak bola. Nah, kalau kita ngomongin soal sepak bola, biasanya yang langsung kepikiran pasti pemain bintang, klub favorit, atau turnamen bergengsi. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kalau ternyata ada banyak produk karya anak bangsa yang juga ikut bermain di dunia sepak bola internasional? Ya, mulai dari sepatu, jersey, bola, sampai merchandise, resmi turnamen dunia, semuanya itu ada yang dibuat oleh tangan-tangan kreatif dari Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya itu sudah berhasil menembus pasar internasional dan dipakai para atlet ataupun mungkin penggemar ya sepak bola dari berbagai negara. Nah, kita bakal ngobrol tentang bagaimana produk UMKM dan brand lokal Indonesia bisa ikut mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola, karena ternyata gak cuma pemain yang bisa membawa Indonesia ke panggung dunia, produk lokal juga bisa. Tetap bareng aku, jangan kemana-mana.

0: Pengen kompak kayak kita?
1: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, perkembangan sepak bola ternyata gak cuma berdampak pada prestasi olahraga, tapi juga membuka peluang besar bagi industri kreatif dan manufaktur dalam negeri. Indonesia itu punya banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang perlengkapan olahraga. Mereka memproduksi berbagai kebutuhan sepak bola, mulai dari sepatu, pakaian olahraga, hingga bola. Seiring berkembangnya kualitas produksi dan teknologi, produk-produk itu mulai dilirik oleh pasar luar negeri. Bahkan ada yang berhasil diekspor ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah hingga Amerika. Ini menunjukkan kalau produk lokal Indonesia punya daya saing yang cukup kuat. Apalagi saat ini konsumen semakin memperhatikan kualitas dan inovasi dibandingkan sekedar nama besar sebuah merek. Keberhasilan produk olahraga lokal menembus pasar internasional juga memberikan dampak positif bagi perekonomian. Jadi semakin banyak produk yang diminati, semakin banyak juga peluang kerja yang tercipta. Dan yang gak kalah penting, keberhasilan ini membuktikan kalau anak bangsa itu mampu menghasilkan produk yang kualitasnya bisa bersaing di tingkat global.

Ya, teman Pro2, selain perlengkapan olahraga, ada satu sektor lagi yang dapat manfaat besar dari perkembangan sepak bola, yaitu UMKM. Saat ini Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola internasional ya. Jadi banyak pelaku usaha lokal yang mendapatkan kesempatan untuk memproduksi souvenir dan merchandise resmi, mulai dari tas, ada gantungan kunci, aksesoris, sampai berbagai produk kreatif lain yang memang dibuat sama UMKM Indonesia. Yang menarik, produk-produk itu tidak hanya dibeli masyarakat lokal, tapi juga dibawa pulang oleh supporter dan tamu dari berbagai negara. Secara nggak langsung, karya UMKM Indonesia ikut berkeliling dunia juga. Fenomena ini membuktikan kalau sepak bola mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif, bukan hanya pemain yang merasakan manfaatnya, tapi juga para pengusaha kecil, desainer, pengrajin, hingga pelaku usaha muda. Nah, untuk anak muda, ini tuh bisa jadi inspirasi loh untuk kamu terhadap sepak bola ya. Jadi kecintaan terhadap sepak bola tidak harus diwujudkan dengan menjadi atlet profesional. Ada banyak profesi lain yang bisa kamu tekuni, mulai dari desain produk, bisnis merchandise, konten kreator olahraga, sampai perkembangan industri ya, industri kreatif berbasis sepak bola. Karena di era sekarang, sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang peluang dan inovasi.

0: melihat ubin kuning bertekstur di trotoar. Itu disebut guiding block, jalur khusus yang jadi panduan bagi penyandang disabilitas dan tunanetra saat berjalan. Ada dua pola utama, garis sebagai petunjuk arah jalan, dan titik sebagai tanda peringatan atau berhenti. Fungsinya sederhana, tapi sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan mandiri. Sayangnya, jalur ini masih sering terhalang parkir, pedagang, atau barang. Padahal, bagi mereka, ini adalah petunjuk jalan. Yuk lebih peduli, jangan halangi guiding block, karena akses yang aman adalah hak semua orang.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Untuk kamu teman Pro 2 yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simple, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis berkat bantuan AI.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singapura.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya nggak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini nggak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman berdua, gak kerasa sudah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama kakak Adi untuk santai siang ya, sampai di jam 3 sore. Dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Sepada.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Dua FM Singaraja.
8: Teman terbaik kamu.
7: Info Dua.
9: Teman Dua, berita pertama. 3 pendaki yang dilaporkan tersesat saat turun Gunung Batu Karu Kabupaten Tabanan akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan ketiganya ditemukan setelah operasi pencarian yang melibatkan unsur SAR dan juga aparat setempat sejak laporan diterima pada hari Kamis malam. Dan ketiga pendaki tersebut masing-masing Mario Luka 17 tahun, warga Karangasem, serta dua warga negara Rusia, Tasia Karnovistova umur 18 tahun dan Nazar Karno Ruski umur 18 tahun. Dan mereka diketahui merupakan lulusan salah satu sekolah menengah atas Sekolah Internasional di Denpasar yang merupakan pendakian bersama jalur Pura Petali Desa Jatiluih, Kecamatan Penembel, Kabupaten Tabanan. Dan koordinator pos pencarian dan pertolongan budaya Kade Doni Indrawan yang mengatakan bahwa ketiganya merupakan pendakian pada hari Kamis pagi sekitar pukul 9 WITA. Dan setelah mencapai tujuan pendakian, mereka mulai turun sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan namun kondisi medan dan minimnya visibilitas saat sore hingga malam hari menyebabkan mereka kehilangan orientasi arah dan tersesat di kawasan hutan pegunungan. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Bali mengerahkan 7 personel pos SAR Buleleng untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan. Dan operasi dimulai dari posko Desa Karesari pada Jumat tanggal, maksud kami, pada pukul 9 waktu WITA, dan ketiga pendaki berhasil ditemukan sekitar 11 WITA di ketinggian 1899 MDPL dalam kondisi yang selamat. Dan polisi atau proses evakuasi berlangsung sangat lancar meski medan cukup berat. Dan ketiga pendaki tiba di posko Desa Karesari pada pukul 14 lebih 5 WITA dan langsung diserahkan kepada keluarga. Sementara itu, Taman Pro 2 Sekolah Adat Manik Empul Desa Adat Pedawe Kecamatan Banjar Buleleng menggelar pelatihan pembuatan bedek tradisional sebagai upaya menjaga keberadaan kearifan lokal yang mulai jarang ditemukan di masyarakat. Dan kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Lestari Sabih pada tanggal 27 Mei 2026 dengan melibatkan 15 peserta dari kalangan orang tua dan generasi muda. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya revitalisasi budaya lokal yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman. Dan selain memperkenalkan kembali teknik pembuatan bedek tradisional, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjaga pengetahuan lokal agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satyana yang mengatakan bahwa pelatihan tersebut digelar karena keberadaan bedek tradisional di Pedawe kini semakin berkurang. Dan menurutnya kekayaan kerajinan tradisional itu perlu kembali dikenalkan kepada masyarakat, khususnya anak muda. Dan ia mengatakan bahwa Desa Adat Pedawe memiliki kekayaan bentuk dan pola bedek tradisional yang beragam, dan keunikan itu katanya menjadi bagian dari kearifan lokal yang tetap dijaga keberlangsungannya di tengah perubahan sosial masyarakat. Dan pelatihan ini melibatkan generasi tua dan muda agar proses pewarisan pengetahuan pembuatan bedek dapat berlangsung secara langsung. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, selamat siang teman Pro 2, dan ketemu lagi bareng Zadi yang pastinya untuk di Santai Siang. Dan sekarang di edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, akhir bulan tapi cuacanya cerah guys. Ya semoga aja besok kok dompet kamu udah secara hari ini gitu ya. Kenapa kaitannya sama dompet ya? Ya iyalah guys, karena identik banget ya 31 gitu ya, akhir bulan gitu guys. Aduh, di mana-mana kita itu selalu memikirkan gimana caranya untuk bisa tetap stay cool gitu ya di posisi kita di akhir bulan. Tapi buat kamu yang kerjanya freelance, kayaknya tenang-tenang aja sih. Tapi tetap aja ya, cicilan itu bakal dibayar di tanggal 1 guys. Ya udah, kita buang dulu masalah cicilan, kita buang dulu masalah beban, kita refresh aja dengan cara kamu bisa request lagu di Pro 2 RRI Singaraja. Langsung aja di WhatsApp 081 1391 1054, di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok RRI underscore Singaraja, dan juga bisa di aplikasi kita RRI Digital. Yang pastinya bisa ditunggu request kamu 1 jam ke depan di Pro 2 Headlights.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, okay, ada request dari Kak Reddy. Ya, request lagu Kisah Baru Orang Lama dari Brisia Jody. Thank you. Kemudian juga sudah ada request dari Nisa, Love Can Be So Lovely nih ya. Ya, dari Gabriel Airplane dan juga Nick Wilson. Thank you guys yang sudah request ya. Dan langsung aja gue bisa diputerin untuk requestnya untuk siang hari ini. Dan buat kamu yang mau request, gue bisa ditunggu sampai nanti di jam 11 siang.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti, Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.

Oke, nomor 2 dan lanjut lagi ya. Dan ini dia request dari kakak. Ini siapa ya? Enggak ada namanya nih. 082 sekian-sekian nomor 2 request lagu Words from Ready. Oke, thank you ya. Dan juga ada Dawai yang di request sama kakak ini sih. Oke, Suci ya yang request lagu Fadila Intan ya. Thank you yang sudah request juga ya. Oke, langsung aja kita puterin This is World from Birdie dan juga Dawai dari Fadila Intan.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, Tom Fredo, thank you banget buat kamu yang udah stay tune dan juga request di Pro 2 Hitlist ya. Dan jangan kemana-mana, yang pastinya masih Agung Sandi nemenin kamu yang pasti di Santai Siang sampai nanti di jam 2 siang. Dan kita ketemu nanti di informasi yang banyak lagi di jam 12 siang.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Uniksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram @adfestkpk @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan berisiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

105,4 Pro 2 Air Radio Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Ada informasi kuliner di jam 12 siang, dan buat kamu yang belum makan siang nih, bingung makan apaan, ya udah, kamu dengerin aja rekomendasi dari Pro 2 FM. Ah, enak-enak yang pastinya tempat Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, kita berdua kita bahas satu-satu dulu ya. Kita ngomongin makan siang yang nuansanya mungkin lebih ke daging sekarang dulu. Nah, ada chef dari Jerman yang ternyata orang Indonesia, guys. Dia kerja di Jerman selama kurang lebih 9 tahunan gitu ya. Dan ternyata sekarang udah pulang ke kampung di Indonesia, terutama di Bali, guys. Dan dia sudah buka warung juga di Bali, namanya yaitu Warpogot. Dan di sini all babi masakannya gitu ya. Dan yang pastinya gurih maksimal banget, karena cita rasanya mereka itu nuansa Indonesia dicampur dengan Jerman. So, jadi penasaran sih seperti apa Indonesia x Jerman di mix sama chef yang satu ini. Jadi penasaran gitu ya, teman Fredua ya. Buat kamu yang suka varian babi, ada sate babi dan sebagainya, pas banget nih. Di sini banyak banget yang menunya itu nuansa babi banget gitu ya. Aduh, gimana kalau makan siang babi hari ini, guys? Buat yang sudah makan babi sebelumnya, ya udah jangan. Nanti takutnya kolesterol. Tapi kalau yang belum, bisa dicoba nih yang satu ini.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Tadi Indonesia ex Jerman nomor 2, sekarang kita ke Jepang dan juga Korea. Ini lebih ke Korea sih, tapi tetap di Bali tempatnya gitu ya. Namanya Gochubang dan ini salah satu street food dari Korea yang ada di Bali guys. Dan mulai 15 ribuan aja ya, kamu tuh bisa dapatnya varian banyak banget. Ternyata lokasinya ada 3 tempat teman Rodua yang luar biasa banget ternyata ya. Namanya Gochubang, kamu bisa dapetin vibes makan Korea ya, tapi nuansanya tetap Bali. Jadi Bali ex Korea gitu ya. Dan pastinya teman Rodua dengan banyak varian masakan Korea juga. Ya sushi-sushian ada, kemudian juga yang tepung-tepungan. Pokoknya kimchi-kimchi adalah ya. Oke, jadi makin banyak sih tempat berdua buat kamu yang suka sama varian makanan dari Korea, bisa banget nih nyicip-nyicip ke situ ya. Murah lagi,

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

Dan rekomendasi terakhir nih nomor 2 ya, gak usah diajak kamu untuk makan yang apa ya, bisa dibilang asam-asam. Gak juga sih. Ya, manis, asam, manis, dan semuanya udah bercampur di dalam sebuah salad premium guys ya. Dan ini salah satu salad yang bukan apa ya, bisa dibilang bukan dijual di stand, bukan jual di toko juga, tapi ini di perumahan gitu ya. Jadinya kamu bisa pesan secara online gitu guys. Namanya Thank You Salad ya. Kamu bisa cek aja di Instosmed. Dan ini salad yang menurut gue tadi premium dan agak mahal kayaknya ya dari sisi harganya guys. Tapi kalau misalnya itu sangat berkualitas ya kenapa harus takut ya kan? Nggak takut kan kalau beli yang sehat-sehat, yang paling penting itu bisa menyehatkan tubuh gitu ya. Kamu bisa cek aja langsung guys di medsos ya, entah di Instagram atau TikTok.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, nomor 2. Buat kamu yang suka dunia olahraga, gue sedia ada informasinya buat kamu, guys. Dan langsung aja ini dia dari MotoGP. Ada George Martin yang pecahkan rekor kecepatan tertinggi di MotoGP. Ya. Dan George Martin juga memecahkan rekor top speed MotoGP di Mugello dengan kecepatan 368,6 km per jam pada sesi latihan. Dan rekor baru ini negasin kalau performa luar biasa si Martin itu keren banget gitu ya. Dan kecepatan 368,6 km per jam ini melampaui rekor dari Brad Binder di Mugello yang bertahan sejak 2023 lalu. Dan pencapaian yang ini berarti baru dipecahkan di tahun 2026 dengan kemajuan besar Mugello di performa MotoGP, guys. Gila, keren banget ya. 368,6 km per jam, guys. Kita bawa motor 90 aja, 80-90 aja udah getar tuh ya. Apalagi yang 328,6. Aduh, gimana kencengnya itu ya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari

Oke, okay, berikutnya dari dunia ini sih bisa dibilang salah satu apa ya yang ditunggu-tunggu sama netizen dari sepak bola. Timnya dari Liverpool, buat kamu yang fans banget sama Liverpool, kali ini ada berita yang keren. Gak tahu sih keren atau enggak ya, tapi menurutnya Gus Hadi ini sedih sih, karena Liverpool memecat Arne Slot ya, karena digagal, karena dinilai gagal untuk memenuhi target musim ini guys. Dan yang pastinya Venice Sport Games, yaitu pemilik dari The Reds atau Liverpool, menyebutnya keputusan ini adalah keputusan yang sulit, karena Liverpool memang menutup musim di peringkat kelima klasemen di akhir Liga Premier, tapi raihan 60 poinnya jadi yang terendah dalam setahun terakhir. Alasannya salah satunya karena adanya Arne Slot gitu ya. Apakah ini salah satu penyebabnya gitu ya? Ya karena gagal target, jadinya ya wajar aja sih. Ya semua orang juga kalau misalnya kerja sesuai dengan target tapi tidak tercapai, ya untuk dipecat ya wajar aja. Ya sama di dunia sepak bola juga begitu guys. Kalau misalnya tidak tercapai targetnya, ya bisa jadi pecat.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, nomor prayer 2. Dan kita sekarang bahas satu prestasi gitu ya. Ini dari atlet Indonesia nomor prayer 2, yaitu Rafa dan Gwen yang gelar perdana ITF J30 di Sukoharjo, guys. Dan petenis asal Indonesia kan Rafa dan juga Gwen ya merebut gelar perdana International Tennis Federation atau ITF. Prestasi luar biasa yang mencapai turnamen junior di Kabupaten Sukoharjo, guys. Dan Rafa mengalahkan unggulan kedua asal Amerika yaitu Brandon dengan melalui pertandingan sengit 3 set. Dan sementara itu ada Gwen nundukkan wakil dari Tiongkok atau Shiran Yan yang setelah tertinggal pada set pertama. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat luar biasa banget sih. Atlet Indonesia ternyata di tenis juga keren banget ya, gak kalah dari yang lain.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa

menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram @adfestkpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

time is up. Ya, selamat berdua dan sudah ada informasi dari skuad muda merah putih bidik prestasi di turnamen voli internasional. Dan ternyata tim voli putri junior dipersiapkan menghadapi Princess Cup dan juga AFC U18 di Thailand ya. Dan yang pastinya skuad muda juga bidik prestasi turnamen voli internasional dan seluruh pemain mengikuti pelatnas langsung gitu ya. Dan seluruh pemain mengikuti pelatnas di bawah arahan Angga Hasan Mubarak. Dan program ini juga matengin persiapan turnamen internasional guys. So kita dukung terus atlet-atlet Indonesia, salah satunya adalah atlet voli juga ya.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 2 siang ada informasi seputar artis. Dan ini dia, ada artis Instagram ada Instagram, Feel Me, yang ternyata lagi jomblo guys. Loh, emang kenapa sama Willy? Kan lagi gini ya sama Willy Salim, dekat gitu ya. Dan ternyata sekarang jomblo guys. Ya berarti artinya udah putus gitu ya. Dan ngaku sedang tidak menjalin hubungan dengan pria manapun ya. Dan dia sudah melajar setelah sempat berpacaran dengan rekan seprofesi yaitu Willy Salim. Dan dia ngumumin status asmara karena satu hal gitu ya. Dan Fime juga merasa ada pihak yang memanfaatkan dirinya atas situasi yang terjadi dan mencoba untuk menggiring opini katanya. Dan pastinya dia sudah menjelaskan itu di media sosialnya juga gitu ya. Dan punya harapan juga setelah ini mengumumkan jomblo. Dan katanya sih berat katanya. Walaupun untuk sudah 6 tahun bersama gitu ya. Tapi posisinya sekarang sudah tidak bersama lagi gitu guys. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya hubungan asmara kalau misalnya tidak bisa di apa ya, tidak bisa bersama lagi ya, untuk apa gitu kan. Jadi itulah yang dilakukan sama Kak Filme. Sabar ya Kak Filme, yang pastinya masih banyak kok yang baik, atau mungkin juga dari yang sudah mendapatkan yang baik ada yang lebih terbaik lagi buat Kak Filme. Sabar.

0: lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Nah, ada lagi nih. Sekarang sama Wika Salim. Sama-sama face sama W. Seberangan. Seberangan. Sebelahan hurufnya ya, face sama W gitu. Wika Salim sekarang ya. Dan Wika Salim ngaku fisiknya katanya sih kondisi sekarang cuma hidung doang sama muka yang perawatan gitu, sisanya enggak gitu katanya guys. Kok ngaku ya? Dan dia bilang kalau muka sama bibirnya ini sudah ya sudah bikin paling orang, tapi posisinya itu adalah perawatan semua guys. Jadi apa ya, bisa dibilang cukup perawatan lah ya. Dan Wika Salim juga ditanya pas gak melakukan operasi kecantikan lagi, katanya gak usah, aku sudah disuruh sholat tobat katanya. Bertobat untuk mempercantik diri dengan lewat operasi guys. Jadi perawatan muka aja sekarang gitu ya, gak operasi-operasi lagi gitu. Ya mau bagaimanapun dioperasi enggak, tetap aja cantik ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, nomor urut 2. Dan sekarang kita ke Ferry Mariadi. Yang terlihat suka banget thrifting katanya guys. Thriftingnya di Jepang lagi, gak mau di Indonesia aja gitu ya. Lebih yakin dan minim barang palsu katanya. Waduh. Dan Ferry Mariadi ngaku hobi berburu barang yang pada saat ke Jepang gitu ya. Dan soal kebiasaannya beli barang bekas atau thrifting, Ferry gak istilahnya nggak terlalu sering sering melakukan gitu ya, nggak sering belanja, tapi kalau misalnya ke Jepang aja, kalau di Indonesia takut palsu gitu guys. Dan Ferry juga nyorotin harga produk thrifting di Jepang itu menurutnya cukup menarik dan harganya bisa menjadi lebih murah apabila ditawar gitu guys. Jadi pintar-pintar nawar gitu katanya ya. Gimana, ada pengalaman juga yang ke Jepang terus habis itu beli barang thrifting? Siapa tahu nasibnya kayak Kak Ferry Mariadi gitu ya, dapat barang ori tapi murah.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Itu dia informasinya, teman Produa. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune-nya pastinya untuk di Santai Siang. Next ada Kawira yang nemenin kamu yang pastinya di Sore Ceria. Tapi nanti ya, di jam 5 sore. Dengan informasi yang banyak banget sampai nanti jam 7 malam. Ya jangan lupa kamu ikutin dulu untuk Indonesia Chart Top 20 and International Chart Top 20. Dari jam 3 sampai jam 5 sore ya, yang pastinya dari Pro 2 Jakarta. Jadi kamu tahu secara nasional siapa yang menjadi jawara untuk di minggu ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. And see you at Tuesday.

pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth, old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: hei kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2 di sore ceria kali ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, 3 pendaki yang dilaporkan tersesat saat turun dari Gunung Batu Karu, Kabupaten Tabanan akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 29 Mei 2026. Ketiganya ditemukan setelah operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur SAR dan aparat setempat sejak laporan diterima pada Kamis malam. Ketiga pendaki tersebut masing-masing Mario Luka, 17 tahun, warga Karangasem, serta dua warga negara Rusia, Taisia Chernosvitova, 18, dan Nazar Karsnoruski, 18 tahun. Mereka diketahui merupakan lulusan salah satu sekolah menengah atas internasional di Denpasar yang melakukan pendakian bersama melalui jalur Pura Petali Desa Jatiluwi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Info selanjutnya teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Bali 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas atlet dan kesiapan sarana prasarana olahraga. Persiapan ini dilakukan mengingat Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan bahwa posisi sebagai tuan rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah. Info terakhir teman Pro 2, kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdane, menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ya itu tadi Info Pro 2 di sore ceria edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sih. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 6.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Mungkin sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Paduan Suara After School dan juga Sony Music serta Sony Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Suzuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Chart sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Lani itu memperduwe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landy Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landy Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu.

0: aku lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
2: Iya dong.
3: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
1: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
3: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
1: Wih, serius?
3: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
1: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
3: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

105.4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi nih kali ini ke Pro 2 RRI di Singaraja. Setelah tadi kita ngikutin ya internasional top 20 nasional dan Indonesia top 20 nasional dengan relay dari Pro 2 Jakarta. Kali ini balik lagi nih bareng aku Wira tentunya di Pro 2 RRI Singaraja. Oke. Gimana sore hari ini teman Pro 2? Besok masih tanggal merah. Hari Senin tapi tanggal merah tuh pasti pada seneng banget nih kan. Pasti pada happy, moodnya pasti pada baik gitu teman Pro 2 ya. Jangan gitu dong. Jangan karena besok tanggal merah, besok masih libur terus happy. Pokoknya apapun harinya tetap harus happy terus begitu. Dengan kamu dengerin aku sampai nanti jam 7 itu juga akan salah satu cara untuk membuat kamu happy tentunya. Dengan apa? Iya betul, karena aku akan berbagi informasi-informasi yang update dan kekinian ya. Terus aku juga bakal muterin lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral diputar di mana-mana gitu buat kamu. Jadi buat kamu tetap stay tune ya, karena nih di pertemuan kita, waduh, pertemuan kita pertama ini aku mau ngasih beberapa informasi yang tentunya informasi apa ya, ada deh habis ini ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2. Oke, aku mau menepati janjiku ya. Aku mau ngasih informasi nih buat kamu nih, teman Pro 2. Yang tadi aku bilang ya. Informasi apa? Ini tentunya dari lifestyle nih masih teman Pro 2 ya. Belakangan ini tuh muncul ya tren yang disebut namanya quiet ambition tuh, teman Pro 2. Istilah ini menggambarkan orang-orang yang tetap memiliki tujuan hidup tetapi tidak lagi merasa harus menjadi pemimpin perusahaan atau viral di media sosial atau memiliki jabatan tinggi untuk dianggap sukses tuh. Sekarang tuh banyak banget tuh muncul-muncul begitu. Mereka pengen apa tujuannya tuh udah enggak harus muluk-muluk istilahnya gitu, teman Pro 2 ya. Ingin punya nama tenar, ingin punya jabatan gitu tuh. Bukan begitu tuh. Kali ini tuh banyak tuh generasi muda lebih milih pekerjaan tentunya yang stabil, teman Pro 2 ya. Memiliki waktu untuk keluarga dan tidak mengorbankan kesehatan mental. Mereka percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari besarnya gaji atau tingginya posisi. Wih, keren ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa definisi sukses terus berubah, teman Pro 2. Bagi sebagian orang, pulang tepat waktu, memiliki waktu untuk hobi dan hidup lebih seimbang justru menjadi pencapaian yang berharga. Jadi kalau selama ini kamu merasa tertinggal karena gak mengikuti standar kesuksesan orang lain, mungkin sekarang saatnya membuat definisi sukses versimu sendiri nih, teman Bro 2. Tapi keren juga ya, teman Bro 2 ya. Semisal kita definisi sukses itu berbeda ya. Kita punya waktu yang lebih banyak, tentunya uang banyak sih harusnya. Itu bisa membuat hidup kita lebih seimbang dan tentunya menjaga mental kita agar tetap sehat. Enak juga ya, teman Bro 2. Kalau kamu mau gak kira-kira nih?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Ya lanjut lagi teman Pro 2. Ini kali ini aku mau bahas AI nih, yang sekarang ini banyak banget jadi teman belajar dan curhat nih. AI ini tuh gak hanya digunakan untuk mencari informasi sih, bener, banyak. Banyak juga orang yang memanfaatkannya untuk belajar bahasa asing gitu, membuat jadwal harian, sampai membantu mempersiapkan wawancara kerja, bener kan? Kamu nih apalagi yang lagi sering banget bikin lamaran atau bikin CV, pasti kamu banyak tanya-tanya AI kan. Tapi gak apa-apa, itu salah satu memanfaatkan teknologi teman Pro 2. Menariknya nih, sebagian pengguna juga menggunakan AI sebagai tempat menuangkan pikiran saat sedang bingung atau membutuhkan sudut pandang lain. Tentu saja AI bukan pengganti keluarga, teman, atau profesi, tetapi kehadirannya dianggap membantu di saat-saat tertentu. Oh iya juga sih ya. Fenomena ini menunjukkan nih teman Pro 2 bahwa teknologi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jika dulu AI terasa seperti teknologi masa depan, sekarang AI sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Yang terpenting adalah tetap menggunakan teknologi secara bijak dan menjadikannya alat yang membantu, bukan menggantikan hubungan sosial yang nyata. Itu teman Pro 2 ya, tetap menggunakan secara bijak dan hanya sebagai alat pembantu, bukan menggantikan hubungan sosial yang nyata. Itu yang harus di bold tuh. Juga.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Raja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kali ini ada ini nih teman Pro 2. Informasi di tengah banyaknya destinasi wisata viral di media sosial, muncul tren baru yang bernama JOMO Travel atau Joy of Missing Out. Kamu tahu gak teman Pro 2? Konsepnya itu begini teman Pro 2. Menikmati liburan tanpa tekanan untuk mengikuti tren yang sedang rame. Tuh, alih-alih berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi konten, banyak wisatawan kini memilih menghabiskan waktu lebih lama di satu lokasi tuh teman berdua. Mereka lebih fokus menikmati suasana dibanding mengejar foto yang sempurna. Ini yang harus jadi perhatian buat kita ya. Tren ini lahir karena semakin banyak orang yang merasa lelah dengan budaya FOMO atau takut ketinggalan. Liburan pun kembali ke tujuan awalnya, yaitu beristirahat dan menikmati pengalaman tuh teman berdua. Jadi gak masalah jika destinasi wisatamu tidak sedang viral. Yang penting adalah bagaimana momen tersebut bisa menjadi momen lebih berharga lagi, dan tentunya bisa untuk refresh dari kamu bekerja entah sekolah gitu. Jadi ntar balik lagi ke sekolah atau balik lagi ke kerjaan udah fresh gitu teman berdua. Yang penting itu manfaat liburannya gitu. Karena tujuan kita liburan kan emang untuk merefresh, biar badan kita seger lagi besok untuk menjalani aktivitas kedepannya lagi. Begitu, jangan cuma ngejar-ngejar viral tren-tren yang begini-begini nih. Aku suka nih teman berdua ya, yang gak ngikutin yang apa yang lagi viral. Yang penting kualitas gitu teman berdua.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ada kabar menarik dari dunia konservasi satwa Indonesia. Indonesia resmi meminjamkan sepasang komodo dari kebun binatang Surabaya ke Aizu di prefektur Shizuoka, Jepang. Peminjaman ini dilakukan melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk tujuan pembiakan selama 5 tahun. Tujuan dari kerjasama ini bukan sekedar pertukaran satwa, tapi juga untuk konservasi, penelitian, dan edukasi. Selama berada di Jepang, komodo akan dipantau secara ketat, mulai dari kesehatan hingga perkembangan perilakunya. Ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian komodo.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cek cek 1 2 1 2 1 2. Testing 1 2 1 2 3.
2: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Dengan Raja, teman terbaik kamu. Sore Ngeraja. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Wiraya di 105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke teman-teman, aku sebelumnya mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Oke lanjut, kali ini aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen Pro 2 Dewata nih teman Pro 2. Jadi info seputar Bali tentunya ya. Kali ini nih yang pertama nih teman Pro 2 ya. Beberapa hari ini terakhir ini ya teman berdua ya, kalian merasa gak sih kalau udara di Bali itu lebih dingin, bener gak? Aku ngerasain banget sih, ya pasti kamu juga ya, terutama saat malam hingga pagi hari. Betul, ternyata kondisi ini merupakan fenomena yang normal saat musim kemarau nih teman berdua. Menurut BBMKG wilayah 3 Denpasar, suhu yang terasa lebih dingin dipengaruhi oleh posisi matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. Akibatnya wilayah Bali menerima intensitas penyinaran matahari yang lebih sedikit dibanding biasanya. Selain itu, Australia sedang memasuki musim dingin. Dengan kondisi tersebut mendorong massa udara yang lebih kering dan dingin bergerak menuju Indonesia, termasuk Bali teman berdua. Ditambah lagi, langit yang cenderung cerah saat musim kemarau membuat panas di permukaan bumi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer pada malam hari. BMKG menjelaskan fenomena udara dingin ini umumnya mulai terasa pada bulan Juni dan mencapai puncaknya nanti pada Juli hingga Agustus teman berdua. Bahkan di wilayah dataran tinggi seperti Bangli dan Karangasem, suhu minimum pernah tercatat sekitar 13 hingga 14 derajat Celcius. Wih, berasa di Eropa tuh. Jadi teman berdua, jangan lupa menjaga kesehatan dengan menggunakan pakaian yang lebih hangat saat malam dan pagi hari ya. Tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh tuh harus terpenuhi tuh teman berdua, serta waspada terhadap potensi kebakaran yang meningkat saat musim kemarau, terutama buat di daerah-daerah yang pegunungan mungkin ya. Pada siang hari kalau misal ngerokok, jangan buang puntung rokok sembarangan gitu. Kalau malam-malam kedinginan, jangan lupa pakai selimut. Karena bukan aku yang cuman bisa menghangatkanmu, tapi selimut juga bisa kok. Cie.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kali ini masih bareng aku Wira ya teman berdua ya. Teman berdua nih, di tengah semakin populernya penggunaan kain tenun endek Bali nih, ternyata ada tantangan besar yang sedang dihadapi loh. Jumlah penenun endek justru terus menurun nih teman berdua, terutama karena minimnya minat generasi muda untuk meneruskan profesi tersebut. Ketua Dek Kransda Provinsi Bali, Putri Swastini Koster, menyebut kondisi ini sebagai sebuah paradoks nih teman berdua. Semakin banyak masyarakat memakai endek, tetapi semakin sedikit anak muda yang tertarik belajar menenun. Aduh, padahal aku suka loh, walaupun aku pendatang juga ya di sini, tapi aku suka banget gitu pakai endek tuh, bagus gitu teman berdua ya. Menurutnya jika kondisi ini terlalu berlanjut, Bali berisiko hanya menjadi pengguna kain endek tanpa memiliki cukup penenun yang mampu memproduksinya. Banyak perajin yang sebelumnya aktif menenun kini mulai meninggalkan profesi tersebut, sehingga keberlangsungan warisan budaya Bali mulai terancam nih teman berdua. Aduh, jangan sampai deh. Ayo kamu anak muda, kamu iya. Coba dong belajar dong menenun endek dong. Tuh, hasil survei yang dilakukan bersama Universitas Hindu Indonesia menunjukkan fakta yang mengejutkan nih teman berdua ya. Sebanyak 83% kain bermotif endek yang beredar di pasaran berasal dari luar Bali. Aduh, sementara produksi asli Bali hanya sekitar 17%. Karena itu seluruh pihak diajak untuk ikut menjaga keberlangsungan tenun endek Bali, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat nih teman berdua. Generasi muda juga didorong untuk mulai mempelajari keterampilan menenun agar warisan budaya khas Bali ini tetap lestari dan tidak kehilangan para penerusnya di masa depan tuh teman berdua. Aduh, kamu gimana teman berdua? Kenapa jadi dimarahin ya? Ini warisan budaya Bali loh, kamu itu sebagai penerusnya, kamu harus mau untuk meneruskan. Siapa lagi nanti yang mewariskan kalau gak anak cucu kita, ya kan? Ini endek tuh kainnya bagus banget, khas Bali, pasti banyak yang suka, banyak peminatnya. Masa sampai 83% kain bermotif endek itu berasal dari luar Bali, sementara produksi asli Bali hanya sekitar 17%. Ayo dong, semangat dong teman berdua, belajar yuk menenun. Jangan sampai produksinya malah banyak yang dari luar, di Bali sendiri nggak ada. Jangan sampai dong, yuk tingkatin lagi yuk ke minat kamu untuk menenun kain endek ini teman berdua ya. Karena siapa lagi yang menjaga warisan kalau nggak kita nih generasi muda.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin via web streaming rri.co.id.

Tuan berdua, waktu yang mempertemukan kita, waktu jua yang memisahkan kita ya. Nggak terasa nih udah menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya, teman berdua. Yang itu artinya aku harus pamit undur diri dari Sore Ceria edisi Minggu 31 Mei 2026 nih. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai detik ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Oke, buat kamu teman berdua, jangan khawatir dan jangan risau gelisah gundah gulana. Karena sehabis ini di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama GG tentunya yang bakal menghibur kamu gitu. So stay tune tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye.

0: ke dokter lagi.
1: Ih, digawat gitu loh. Nak kebus biasa tuh. Lebih doge ngomong iya pangtis basangnya.
0: Menek tuun ke bosnya nih beli. Ini sebut tanda-tanda demam berdarah nawang. Pokoknya atuin jani meperiksa.
2: Anak ibu positif demam berdarah niki. Untung ibu enggal waktu meriki. Niki surat rujukan. Ajak niki ke rumah sakit. Paenggal boleh pertolongan nih.
0: Suksema dok. Beli semprong. Panake kena demam berdarah nih. Orang ini ngajak ke rumah sakit jar dokter.
1: Demam berdarah loh. Kadang jenak kebus biasa loh. Nah. Jadi berangkat belum?
3: Kenali penyakit demam berdarah. Terlambat mendapat pertolongan berakibat fatal.
4: Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
5: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 5.4.

0: 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 hadapi Porprov Bali 2027. Koni Buleleng genjot persiapan atlet dan sarpras. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Buleleng terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Bali 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas atlet dan kesiapan sarana-prasarana olahraga. Persiapan ini dilakukan mengingat Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan bahwa posisi sebagai tuan rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan secara menyeluruh sejak dini, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan tetapi juga pencapaian prestasi. Selain itu, KONI Buleleng juga menekankan peningkatan tidak hanya pada atlet tetapi juga pelatih dan wasit sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga daerah. Di sisi lain, KONI Buleleng juga memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Disdikpora guna mendukung kesiapan infrastruktur olahraga. Informasi berikutnya, ratusan kilometer jalan di Buleleng alami kerusakan. Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Wayan Masdane, menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya, perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial. Informasi terakhir, teman Pro 2, Sekolah Adat Pedaue hidupkan kembali kerajinan bedeg tradisional. Sekolah Adat Manik Empul, Desa Adat Pedaue, Kecamatan Banjar Buleleng, menggelar pelatihan pembuatan bedeg tradisional sebagai upaya menjaga keberadaan kearifan lokal yang mulai jarang ditemukan di masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Literasi Sabih pada 27 Mei 2026 dengan melibatkan 15 peserta dari kalangan orang tua dan generasi muda. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi budaya lokal yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman. Selain memperkenalkan kembali teknik pembuatan bedeg tradisional, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjaga pengetahuan lokal agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekian Info Pro 2, aku GG, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bareng aku GG, tentunya di Jaga Malam edisi hari Minggu ya, 31 Mei 2026. Gimana teman Pro 2, apa kabar? Gimana hari liburnya? Asik, asik banget. Kalian-kalian ini liburnya panjang banget guys. Tapi by the way, Singaraja atau Bali secara keseluruhan lagi dingin-dinginnya, iya gak sih? Kayak si kamu gitu yang dingin ke aku. Iya gak sih? Karena beberapa hari kebelakang itu aku agak mulai ngerasa apa ya, ih beda nih udaranya gitu di Singaraja ini khususnya gitu. Kok agak lumayan dingin ya. Aku jujur seneng sih karena ada udara-udara dingin ini, kan kita jarang merasakan udara dingin gitu ya. Apalagi siang hari kan kita biasanya panas gitu. Tapi sekarang tuh anginnya agak mulai spoi-spoi, ih enak banget pokoknya. Tapi ya kamu juga harus tentunya jaga kesehatan juga ya teman Pro 2, jangan sampai pilek gitu. Karena aku beberapa hari kebelakang masih pilek, ini masih ada sisa-sisanya guys. Pokoknya buat kamu sehat-sehat selalu. Dan ya mungkin kalau malam ini masih terasa dingin ya, apalagi ditambah dengan kedinginan si dia kepada kamu gitu, tenang aja, aku akan menghangatkan malam hari kamu tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini tentunya kita akan buka dengan Pos Jaga Lifestyle. Kira-kira kita bakal ngomongin apa teman Pro 2 ya? Ya mungkin kalau libur kayak gini kan pasti kamu banyak yang beraktivitasnya itu kayak healing atau mungkin kongko-kongko bareng, ketemu teman-teman, sahabat, nongkrong gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong soal nongkrong gitu, kalau kita lihat sekarang aktivitas ini tuh udah menjadi apa ya, mungkin bagian yang sangat dekat gitu ya dengan kehidupan kita-kita anak muda. Hampir setiap sore atau mungkin malam hari ini berbagai coffee shop, cafe atau taman-taman kota maupun ruang-ruang publik lainnya ini kayak dipenuhi oleh generasi-generasi muda yang berkumpul bersama teman-temannya gitu ya. Dan menariknya aktivitas nongkrong ini teman Pro 2 saat ini tuh sudah mengalami banyak perubahan. Kalau dulu identik dengan sekedar mengobrol untuk menghabiskan waktu gitu ya, sekarang nongkrong ini banyak makna yang lebih luas gitu. Ada yang menjadikan tempat untuk mencari inspirasi kah, atau memperluas jaringan pertemanan, mengerjakan tugas, bahkan membangun ide-ide kreatif atau mungkin ide-ide bisnis gitu ya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa gaya hidup anak muda atau lifestyle anak muda terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Nah teman Pro 2, malam ini kita akan mungkin sedikit mengupas ya bagaimana budaya nongkrong berkembang menjadi bagian dari kehidupan atau lifestyle anak muda masa kini gitu ya. Dan jangan kemana-mana, tentunya di segmen berikutnya aku akan bahas terkait dengan tren nongkrong yang produktif ya, karena setelah ini kita bakal membahas terkait dengan nongkrong ini sebenarnya anak muda nih kalau nongkrong ngapain aja sih. Biasanya kan gitu ya kalau di konten-konten laki-laki kalau nongkrong sampai jam 12 malam itu ngapain aja. Nah nanti aku bakal spill kamu ya, tentunya di segmen berikutnya. So stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bubble Man vs Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
1: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku Gege tentunya ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti yang udah aku bahas tadi ya, kita akan membahas terkait dengan lifestyle atau gaya hidup nongkrong sekarang bagi generasi muda gitu ya. Sekarang ini teman Pro 2 selain menjadi tempat belajar dan bekerja gitu ya, nongkrong juga punya fungsi penting dalam kehidupan sosial anak muda saat ini. Di tengah perkembangan media sosial dan komunikasi digital yang semakin canggih nih saat ini teman Pro 2, ternyata interaksi langsung tetap menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang tentunya. Melalui kegiatan nongkrong, anak muda memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung, bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan mempererat hubungan pertemanan, atau mungkin curhat gitu ya, atau ya sekedar meluapkan keluh kesah gitu. Hal-hal seperti ini seringkali sulit tergantikan hanya melalui pesan singkat atau video call saja gitu teman Pro 2. Banyak ide kreatif juga lahir dari obrolan santai saat nongkrong gitu ya. Dan gak sedikit komunitas atau mungkin proyek kreatif hingga peluang bisnis yang berawal dari diskusi ringan bersama teman-teman pada saat situasi nongkrong. Selain itu, nongkrong juga dapat menjadi sarana melepas penat setelah menjalani rutinitas yang padat sehari-hari gitu. Setelah seharian belajar mungkin atau bekerja nih, kamu-kamu bisa berkumpul bersama teman untuk ya membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati ini menjadi lebih baik gitu teman Pro 2. Karena itu, selain dilakukan secara sehat dan positif, nongkrong juga bisa menjadi aktivitas yang memberikan manfaat besar tentunya bagi kesehatan sosial maupun mental generasi muda saat ini, yang mungkin sedikit-dikit ya kita tahu lah ya, generasi muda saat ini atau Gen Z itu seperti ya keluh kesahnya itu mental health. Nah, mungkin dengan nongkrong ini bisa jadi apa ya, mungkin salah satu alternatif kegiatan yang bisa mengeluarkan semuanya gitu ya, atau mungkin terlepas dari hal-hal yang kamu alami sebelumnya dan kamu bisa refresh di saat nongkrong gitu teman Pro 2. Dan ya nongkrong juga bisa ini ya, mungkin bisa dikatakan sekarang itu jadi tren gitu ya, karena ya memang banyak variasinya nongkrong saat ini gitu. Dan ini menjadi salah satu tren nongkrong produktif saat ini bagi Gen Z gitu ya. Banyak yang dilakukan pada saat nongkrong, gak cuman bengong aja guys, nongkrong itu ternyata ya. Nanti aku bakal bahas lagi terkait dengan nongkrong di segmen berikutnya. So stay tune terus teman Pro 2.

0: Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
1: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
0: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
1: Makhluk apa tuh, Kak?
0: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
1: Enggak lah.
0: Nah, makanya jemur handuk ya. Ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kalau ngomongin nongkrong gitu ya, sekarang banyak anak muda yang datang ke tempat nongkrong itu bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga untuk tetap produktif. Nah, seperti apa sih trennya ini teman Pro 2? Jadi salah satu tren yang sedang berkembang saat ini adalah nongkrong produktif. Istilah ini menggambarkan kebiasaan anak muda yang memanfaatkan waktu nongkrong untuk mengerjakan aktivitas yang bermanfaat gitu teman Pro 2. Banyak mahasiswa yang memilih mengerjakan tugas kelompok di coffee shop atau mungkin di kafe karena suasananya itu lebih nyaman dan mendukung untuk berdiskusi gitu. Begitu juga pekerja muda atau pekerja-pekerja anak muda yang sering membawa laptop untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menikmati suasana santai. Dan gak hanya itu, banyak konten kreator juga yang memanfaatkan tempat nongkrong sebagai lokasi membuat konten, brainstorming ide, hingga melakukan meeting kecil bersama tim mereka gitu ya. Kehadiran internet yang cepat dan fasilitas pendukung membuat tempat nongkrong ini berfungsi layaknya ruang kerja alternatif. Bagi sebagian anak muda, suasana yang berbeda dari rumah atau kantor justru dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas mereka. Dan mereka ini merasa lebih fokus sekaligus tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Dan ya mungkin kita juga udah gak asing lagi ya dengan anak muda yang sekarang ke kafe itu bawa laptop atau mungkin sambil mengerjakan sesuatu, ya yang penting produktif gitu teman Pro 2. Jadi yang dicarinya itu memang untuk suasana barunya gitu. Karena kalau kita cuman di ruang kelas atau mungkin di kamar, di kosan, di rumah, itu kita tuh kayak sumpek gitu teman Pro 2. Jadi ide-ide itu gak muncul. Jadi sambil nongkrong, sambil ngopi, terus kita brainstorming, berdiskusi dan memunculkan ide-ide kreatif. Iya gak sih? Selain menjadi tempat belajar tentunya ya teman Pro 2, nongkrong ini sekarang mungkin memiliki banyak manfaatnya gitu ya. Nongkrong juga perlu dilakukan secara bijak teman Pro 2, agar tidak berubah menjadi kebiasaan yang justru merugikan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di segmen terakhir nanti ya, nongkrong bijak di era digital seperti saat ini teman Pro 2. So stay tune terus teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman Pro 2, masih seputar nongkrong nih ya. Nongkrong ini memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini, teman Pro 2. Namun, seperti halnya aktivitas lainnya gitu ya, semua itu tetap perlu dilakukan dengan seimbang. Jangan sampai keinginan untuk mengikuti tren nongkrong ini membuat kita menghabiskan uang secara berlebihan atau mengabaikan kebutuhan yang lebih penting gitu ya. Penting untuk kamu mengatur pengeluaran dan menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan masing-masing dari kita gitu ya. Selain itu, pilihan lingkungan pergaulan yang positif juga ini bisa jadi apa ya, faktor-faktor pendukung lainnya gitu ya. Jadikan aktivitas nongkrong ini sebagai kesempatan kamu untuk belajar hal baru, membangun relasi yang sehat, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan tentunya ya. Dan di era digital seperti sekarang, nongkrong gak harus selalu tentang tempat yang mahal atau sedang viral. Yang terpenting adalah kualitas interaksinya, kenyamanannya, dan manfaat yang didapatkan dari waktu yang kita habiskan bersama orang lain gitu ya. Karena pada akhirnya, teman Pro 2, nongkrong ini nongkrong yang baik gitu ya, bukan soal gengsi, tetapi tentang bagaimana kita membangun hubungan, berbagi inspirasi, dan tetap berkembang sebagai pribadi yang lebih baik lagi gitu, teman Pro 2. Dan gak kerasa ini udah di segmen akhir post jaga malam kali ini, teman Pro 2. Semoga obrolan tentang nongkrong ini sebagai gaya hidup anak muda saat ini bisa memberikan sudut pandang baru gitu ya buat kamu-kamu, bahwa aktivitas sederhana ini ternyata dapat membawa banyak manfaat jika dijalani dengan bijak, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena sehabis ini di jam 8 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah nanti, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Indo Pro Indie tentunya, teman Pro 2. So, stay jun terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

info@indi.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi.

0: 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2, aduh aku belibet banget ini, sorry. Masih bareng aku Gege tentunya ya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya dalam program acara Indo Pro Indie, sekarang giliran kamu teman Pro 2 dengerin lagu favorit kamu di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. It's time for Request Time. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang lagi merasakan kedinginan ya di Singaraja atau di Bali gitu ya, karena akhir-akhir ini udara Bali ini lagi dingin-dinginnya guys, sama seperti sikap si dia yang dingin padaku, asik. Mungkin biar sedikit malamnya agak hangat gitu, kamu bisa request langsung aja di WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti teman Pro 2 yang udah request melalui live TikTok kita, di komen-komen live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Ini yang pertama, antrian pertama ada Kak Anggi Reva, pengen diputerin lagu Penyangkalan dari Fory Fans. Ini kayaknya kalau orang-orang yang lagi seneng dengerin For Revenge ini biasanya lagi merasakan sesuatu guys, lagi galau atau gimana lah gitu. Tapi semoga enggak ya buat Kak Anggi Reva. Selanjutnya ini ada dari Kak Dinda yang juga bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu katanya dari Ariana Grande, Bebas Yang Mana Aja. Aku masukin Twilight Zone buat Kak Dinda ya, aman enjoy. Selanjutnya ini ada dari Kak Abe yang pengen diputerin lagu dari Lyodra, judulnya Teganya Kau. Waduh, teganya gitu, bukan sih, bukan ya. So teman Pro 2 jangan mau kalah, requestnya ditunggu sampai jam 10 malam nanti. Langsung saja ini dia, Penyangkalan dari For Revenge. Enjoy guys.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam. Jangan galau, malam-malam bareng aku GG. Kita bacain lagi request yang udah masuk dari teman Pro 2. Ini seperti biasa, ini didominasi dari komen-komen di live TikTok ya, di akun RRI_Singaraja. Ada dari Kak Mary Suwendari, pengen diputerin lagu Takkan Terulang dari Roni Parulian featuring Vanessa Z. Takkan Terulang, woi. Kalau kenangan-kenangan yang indah, masa sih gak mau diulang, Kak Mary? Tapi emang benar-benar takkan terulang ya, Kameria. Ini tipe-tipe orang yang gampang move on, guys. Selanjutnya ada dari Kak Pria Cianjur Selatan, pengen diputerin lagu dari Anggis Devaki judulnya Jatuh Rapuh. Waduh, Kak Pria Cianjur Selatan, ini namanya aja udah pria tapi request lagunya Jatuh Rapuh. Tapi enggak apa-apa, guys. Emang laki-laki itu enggak selalu kuat ya, tapi enggak apa-apa sesekali ya merasakan kerapuhan itu. Aman aja, enjoy. Selanjutnya dari Kak Flower ya tadi ya, pengen diputerin lagu Eksan judulnya Pergi Tak Meninggalkan. Gimana tuh maksudnya pergi tak meninggalkan? Kan pergi, masa gak meninggalkan? Ya gak apa-apa lah ya. So teman Pro 2, jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti di request time ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 399 1054, atau bisa juga melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga seperti teman Pro 2 lainnya yang komen-komen di live TikTok kita. Gas aja, guys. Langsung aja, ini dia Takkan Terulang dari Roni Parulian.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi, kita lanjut lagi requestan dari teman Pro 2 yang seperti biasa ini masih dari live TikTok kita guys, di komen-komen live TikTok kita ya. Ini ada dari Pak Budi yang pengen diputerin Hijau Daun. Judulnya Cobalah. Boleh Pak Budi, aman enjoy. Udah aku masukin playlist. Selanjutnya ada Kak GCM yang tumben-tumbenan dia mau request lagi. Lagu ya kali ini katanya pengen diputerin lagu dari Saint Loco, judulnya Bebas. Bebas aja udah Kak GCM, terserah Kak GCM aja, dibebasin aja, aman enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Redi Astini pengen diputerin lagu Dudi Oris ya, judulnya Kau dan Aku. Wih, mantap, udah aku masukin juga. So teman Pro 2, ini kayaknya slot requestnya udah mulai habis nih teman Pro 2. Soalnya masih ada satu slot lagi, cuman lagi diperebutkan nih sama teman Pro 2 semuanya. Kira-kira siapa yang akan memenangkan perebutan slot request lagu terakhir? Let's see teman Pro 2. Dan langsung saja ini dia, Cobalah dari Hijau Daun.

0: dengan teknik double ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita bacain lagi request yang udah masuk dari teman Pro 2 ya. Tentunya ini ada berapa? Ada 3 lagu terakhir di request time jaga malam kita hari ini ya. Ini ada requestan dari Kak Landak yang juga bergabung di live TikTok, pengen diputerin lagu dari Ada Band judulnya Langit 7 Bidadari. Emang bidadari itu 7 ya, guys? Perasaan banyak deh, nggak melulu harus 7 kan? Apa emang harus 7? Nggak tahu lah gimana bidadari aja. Selanjutnya ada dari Kalestari ya, yang pengen di Kalestari salah guys, sorry Kalestari terakhir ini requestan lagunya. Yang berikutnya ini ada dari Kak Ari 1818 yang pengen diputerin lagu dari Fabio Acer judulnya Aku Berjanji. Berjanji sama siapa kalau boleh tahu, Kak Ari? Selanjutnya, nah ini baru dari Kalestari yang pengen diputerin lagu Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta. Oke, aman, enjoy. Itu dia 3 lagu terakhir di request time kita malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita akan lanjut di program Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal bahas apa? Dengerin aja terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Langsung saja ini dia, Langit 7 Bidadari.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

lagi dengerin Jaka Malam. Jaka

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini di jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, kita masuk di program Curhat Kamu, teman Pro 2 ya. Di sini ruang untuk kamu-kamu berbagi cerita, berbagi rasa, dan berbagi pengalaman yang mungkin sedang atau pernah kalian alami saat ini gitu ya. Dan buat kamu mungkin yang punya keluh kesah, unek-unek, atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan topik kita malam hari ini di Curhat Kamu, kamu boleh bergabung di WhatsApp 0811-399-1054. Nah, tapi kira-kira kita bakal ngebahas apa sih, teman Pro 2? Pernah gak sih kamu merasa lagi berjuang untuk masa depan diri sendiri gitu, tapi di saat yang bersamaan juga itu harus memikirkan kebutuhan keluarga? Ada yang sedang menabung untuk pendidikan, untuk membangun karir, mengejar impian, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tua atau anggota keluarga lainnya gitu, teman Pro 2. Kondisi seperti ini tuh sering dikenal dengan istilah sandwich generation. Sebuah kondisi ketika seseorang berada di tengah-tengah tanggung jawab, yaitu membantu generasi di atasnya seperti orang tua, sekaligus mempersiapkan kehidupan diri kita sendiri ya, atau bahkan generasi di bawahnya. Entah itu adik, sepupu, apapun itu ya. Menjadi bagian dari sandwich generation bukanlah hal yang mudah, teman Pro 2. Tekanan tentu ada, tanggung jawab pasti, bahkan terkadang ada rasa lelah yang sulit untuk diceritakan kepada orang lain. Namun, di balik itu semua ada juga nilai pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan yang luar biasa. Nah, teman Pro 2, malam ini kita akan berbagi cerita tentang kehidupan sandwich generation. Siapa tahu ada di antara kalian, teman Bro 2, yang mungkin sedang menjalani dan ada di tahap ini, atau mungkin mengenal seseorang yang sedang berada dalam posisi tersebut gitu ya. Ya, mungkin menjadi sandwich generation itu seringkali membuat seseorang harus mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Seperti apa sih rasanya? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, teman Pro 2. So, stay tune terus.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, salah satu tantangan terbesar menjadi sandwich generation adalah ketika berbagai tanggung jawab datang secara bersamaan. Kita tuh rasanya dikeroyok, guys. Dan kita di sini bertahan sendirian gitu. Di satu sisi ada keinginan untuk mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan, menabung, atau mewujudkan impian-impian atau keinginan-keinginan pribadi yang dulu belum sempat kesampaian gitu. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan keluarga yang juga perlu diprioritaskan. Mulai dari membantu biaya rumah tangga, kesehatan orang tua, hingga kebutuhan anggota keluarga lainnya. Atau mungkin kita bantuin adik kita melanjutkan pendidikannya, atau apapun itu, atau kebutuhan adik kita, kakak kita, orang tua kita, entah siapapun itu ya. Seringkali kondisi ini membuat seseorang merasa harus terus kuat. Tidak sedikit yang akhirnya membendam kelelahan karena merasa gak punya pilihan selain terus berjalan. Padahal teman Rodua, menjadi kuat bukan berarti harus selalu baik-baik aja. Ada kalanya kita juga perlu mengakui bahwa kita sedang lelah, sedang butuh istirahat, atau sedang membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat gitu ya. Karena pada dasarnya sandwich generation juga manusia yang memiliki batas kemampuan dan berhak memperhatikan dirinya sendiri. Dan meskipun penuh tantangan, teman Pro 2, banyak orang tetap memilih menjalani peran ini dengan penuh tanggung jawab. Apa yang membuat mereka tetap bertahan? Kita lanjut di segmen berikutnya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

teman pro 2, ya sandwich generation itu pasti penuh tantangan ya, dan banyak orang yang tetap memilih untuk menjalani peran ini. Jadi jika dipikir-pikir nih ya, kalau dipikir-pikir teman pro 2, banyak orang yang menjadi sandwich generation itu tetap bertahan bukan karena mereka tidak lelah atau gak capek gitu ya, melainkan karena ada rasa cinta yang begitu besar kepada keluarga. Mereka ingin melihat orang tua hidup lebih nyaman. Mereka ingin membalas perjuangan yang selama ini telah diberikan oleh keluarganya. Dan terkadang kebahagiaan sederhana seperti melihat orang tua tersenyum itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk terus berjuang dan tetap melanjutkan hidup gitu ya. Namun penting juga untuk diingat teman pro 2 bahwa berkorban bukan berarti mengabaikan diri sendiri. Membantu keluarga adalah hal yang mulia, tetapi menjaga kesehatan fisik dan mental diri sendiri itu sama pentingnya. Jangan sampai karena terlalu fokus membantu orang lain, kita justru kehilangan kesempatan

0: berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bahas lagi ya terkait dengan sandwich generation. Menjadi sandwich generation memang bukan perjalanan yang mudah, teman Pro 2. Ada banyak tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain gitu ya. Mulai dari tekanan finansial hingga beban pikiran yang terus menerpa gitu atau menemani kita di malam hari seperti sekarang ini gitu ya. Namun satu hal yang perlu diingat, teman Pro 2, kita tidak harus menjalani semuanya sendirian. Belajar berbagi cerita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan sahabat atau orang yang dipercaya bisa membantu mengurangi beban yang dirasakan oleh kita gitu. Selain itu, penting juga untuk membuat perencanaan keuangan yang baik, menetapkan prioritas dan memahami bahwa kita tidak harus memenuhi semua hal sekaligus dalam satu waktu. Hidup bukan perlombaan, teman Pro 2. Tidak apa-apa, berjalan pelan selama tetap bergerak maju. Gak apa-apa juga untuk beristirahat ketika lelah, karena istirahat bukan berarti menyerah, teman Pro 2. Dan untuk kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin saat ini sedang menjadi sandwich generation, terima kasih karena sudah terus berjuang. Mungkin tidak semua orang melihat pengorbananmu, tetapi usaha dan ketulusanmu memiliki arti yang sangat besar bagi orang-orang yang kamu sayangi. Dan ya, apapun itu teman Pro 2, semoga yang kita kerjakan, yang kita usahakan bisa terwujud dan lancar tentunya ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan gak kerasa kita sudah di penghujung curhat kamu jaga malam kali ini. Semoga pembahasan kita tentang sandwich generation ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki cerita, dan setiap orang yang sedang berusaha membantu keluarganya layak mendapatkan apresiasi. Terus semangat teman Pro 2, jangan lupa menjaga diri sendiri dan tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik lagi. Yes, kita harus yakin ya. Terima kasih sekali lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, karena sampai jam 12 malam nanti aku bakal puterin lagu-lagu hits favorit kamu. Mungkin untuk sekedar ya menikmati malam hari ini ya. Untung besok masih libur ya teman Pro 2. Gak apa-apa, kita istirahat dulu dari kesibukan duniawi ini, dari segala bentuk kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang menguras energi. Dan sekali lagi, terima kasih untuk kalian para sandwich generation. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

अस्तु ओम अनुभद्रा क्रतो यंतु विश्वता. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, karena tentunya berkat rahmat dan sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, baik itu kekuatan berpikir, kekuatan berucap, maupun kekuatan bertingkah laku. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 4 yang berbunyi,

yang artinya Arjuna berkata, Wiwaswan, Dewa Matahari, lebih tua daripada Anda menurut kelahiran. Bagaimana hamba dapat mengerti bahwa pada awal Anda, Krishna, mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada beliau? Umat Sedharma yang kami hormati, dalam cerita Mahabharata yang kita ketahui bahwa Arjuna menyadari secara sempurna bahwa Krishna, Avatara Wisnu, adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala sesuatu dalam kerohanian. Kenyataan ini juga akan dijelaskan pada bab 10. Memang dalam hal ini Krishna juga muncul sebagai putra Devaki di bumi ini. Di dalam hal ini manusia biasa sulit sekali mengerti bagaimana Krishna tetap sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang sama, kepribadian yang kekal dan asli. Karena itu, agar hal ini dijelaskan, Arjuna mengajukan pertanyaan ini kepada Krishna supaya Krishna sendiri dapat bersabda dengan cara yang dapat dipercaya. Mungkin ada yang mengakui bahwa Krishna adalah penguasa yang paling tinggi, bukan pada saat ini tetapi sejak sebelum awal sejarah. Ada yang menganggap Krishna sebagai manusia biasa, tidak mengetahui bahwa Krishna melampaui kekuatan manusia. Mungkin mereka akan mengetahui bahwa Krishna adalah bentuk kekal kebahagiaan dan pengetahuan, bahwa Avatara Wisnu yaitu Krishna bersifat rohani, dan Krishna berada di atas kekuatan sifat-sifat alam material dan di atas pengaruh waktu dan ruang. Seorang penyembah Krishna seperti Arjuna tentu saja berada di salah satu paham apapun tentang kedudukan rohani Krishna. Pertanyaan ini yang diajukan oleh Arjuna di hadapan Krishna hanya merupakan usaha seorang penyembah untuk melawan sikap tidak percaya kepada Tuhan dalam hati orang yang menganggap Krishna manusia biasa yang dipengaruhi oleh sifat-sifat alam material. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada kesempatan yang ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata renungan Dharma ini, kami tutup dengan mengaturkan

teman-teman Pro2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra, bab 5 sloka 67,

Artinya, pada waktu kematian anak yang upacara memperkuat ubun-ubun ataupun yang disebut dengan sudakarma belum diselenggarakan, keluarga Sapinda dinyatakan sudah suci dalam waktu satu siang satu malam. Kematian dari anak-anak yang sudah menerima upacara ataupun sudakarma tetapi belum diduijati dinyatakan bahwa penyucian mereka terjadi setelah 3 hari. Sloka ini menegaskan bahwa dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia bukanlah sekedar perjalanan biologis, melainkan perjalanan spiritual yang ditandai oleh berbagai samskara. Sloka ini mengajarkan bahwa bahkan dalam peristiwa duka seperti kematian anak, Dharma tetap memberikan pedoman yang penuh makna dan keseimbangan. Ketika seorang anak belum menjalani upacara sudakarma, ia dipandang masih sangat dekat dengan kesucian asalnya. Sehingga masa penyucian bagi keluarga pun singkat. Namun ketika ia telah menjalani tahapan samskara, keterikatannya dengan Dharma, keluarga, dan masyarakat menjadi lebih kuat. Sehingga masa sauca menjadi lebih panjang. Dengan demikian, sloka ini menegaskan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki nilai spiritual. Ia mengajarkan kita bahwa kesucian dan keterkaitan ataupun keterikatan manusia dalam Dharma bertumbuh seiring proses hidupnya. Bahkan dalam kematian, ajaran Hindu tetap menuntun umatnya untuk memahami peristiwa tersebut secara bijaksana, proporsional, dan selaras dengan hukum spiritual. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat.

Nomor 2 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja LPK ilegal. Peringatan itu disampaikan menyusul tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Buleleng yang bekerja di luar negeri. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan, Buleleng menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak di Bali. Berdasarkan data BP3MI, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026, jumlah PMI asal Buleleng telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI Bali.

Sementara itu, warga disabilitas asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni setelah tempat tinggalnya rusak akibat banjir. Juliet Nyane, warga disabilitas asal Kampung Anyar, kini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah proses rehabilitasi rumahnya selesai. Perbaikan dilakukan melalui kolaborasi Buleleng Social Community, para donatur, pemerintah setempat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Penyerahan kunci rumah dilakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang telah membantu proses rehabilitasi rumah tersebut dan berharap semangat gotong royong terus mendukung upaya pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng. Demikian info Pro 2 untuk pagi hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 Rara Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu... Spider!

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng Okita Saputri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari ini kamu sehat teman Pro 2 ya. Tetap semangat dan aktivitas hari ini juga berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita dengar kata Pancasila, kebetulan hari ini kan tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Kira-kira apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Mungkin ada yang langsung ingat pelajaran sekolah, 5 sila atau upacara bendera. Tapi sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu gak cuma ada di buku pelajaran. Sampai sekarang pun masih deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ya. Tempat di mana kita bebas banget untuk berpendapat, berbagi informasi, berinteraksi dengan banyak orang, bahkan membangun komunitas tanpa harus bertemu langsung. Tapi di saat yang sama, media sosial itu juga sering jadi tempat munculnya perdebatan, tempat ujaran kebencian, berita-berita hoax, sampai sikap saling menjatuhkan karena berbeda pendapat. Nah, makanya pagi ini aku pengen kita ngobrolin sesuatu yang relate sama kehidupan anak muda, soal Pancasila dan anak muda di era media sosial. Karena mungkin tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila hari ini bukan lagi soal mempertahankan kemerdekaan, tapi bagaimana menerapkannya di dunia digital yang serba cepat dan terbuka. Nah, kira-kira seperti apa sih peran Pancasila di tengah kehidupan anak muda yang gak bisa lepas dari media sosial?

0: bumbu khas bu lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua, kalau dipikir-pikir ya, media sosial itu sebenarnya seperti gambaran mini dari Indonesia. Isinya beragam banget, ada berbagai suku, agama, budaya, latar belakang, dan tentu aja berbagai macam pendapat. Nah, disinilah Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Karena salah satu tantangan terbesar di media sosial sekarang adalah bagaimana menghargai perbedaan. Kadang kan kita menemukan pendapat yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Kadang ada konten yang gak sesuai dengan cara pandang kita, tapi bukan berarti semuanya harus dibalas dengan kemarahan atau saling menyerang. Nah, nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah yang ada dalam Pancasila sebenarnya bisa jadi pedoman saat kita berinteraksi di dunia digital. Misalnya, dengan membiasakan diri berdiskusi secara sehat, terus juga menghormati orang lain, gak mudah menghakimi hanya berdasarkan satu unggahan atau satu komentar gitu kan. Karena menjadi anak muda yang berpegang pada nilai Pancasila bukan berarti harus selalu bicara soal politik atau kenegaraan, tapi bagaimana kita bersikap sebagai warga digital yang bertanggung jawab.

0: cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RMI Pro 2. Singan aja. Fire.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Jadi selain soal menghargai perbedaan, media sosial itu juga memberi peluang besar untuk anak muda untuk menunjukkan nilai-nilai positif. Sekarang kan banyak ya anak muda yang menggunakan media sosial untuk berbagi edukasi, mengenalkan budaya daerah, terus juga mengangkat isu lingkungan, mempromosikan UMKM lokal, sampai menggalang bantuan sosial saat terjadi bencana. Nah, hal-hal seperti itu teman Pro 2 yang sebenarnya mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia sejak dulu. Tapi sayangnya media sosial juga sering membuat orang terburu-buru menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Padahal salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila di era digital adalah bersikap bijak terhadap informasi. Gak mudah terprovokasi gitu kan, gak ikut menyebarkan hoax dan tidak menambah keruh suasana dengan komentar yang menyakiti orang lain. Karena di zaman sekarang, jari kita itu bisa memberikan dampak yang besar. Satu unggahan bisa menginspirasi banyak orang, tapi satu unggahan juga bisa menimbulkan perpecahan kalau digunakan dengan tidak bijak.

merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik, karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Aku punya satu informasi viral, teman Pro 2. Jadi di media sosial itu ada influencer yang terlihat mengkonsumsi 11 suplemen sekaligus dalam satu kali minum. Nah, banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, apakah kebiasaan seperti itu tuh aman untuk kesehatan kita? Nah, kalau menurut para ahli ya, yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan jumlah suplemennya, tapi kandungan, dosis, dan apakah ada zat-zat yang tumpang tindih dari beberapa produk yang dikonsumsi bersamaan. Salah satu yang sering menjadi perhatian adalah vitamin B6. Meskipun penting untuk kesehatan saraf dan metabolisme tubuh, kalau konsumsinya berlebihan dalam jangka panjang itu berisiko menimbulkan gangguan saraf seperti kesemutan atau mati rasa gitu ya, teman Pro 2. Para ahli juga mengingatkan kalau suplemen sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan karena fungsinya hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti makanan bergizi. Jadi sebelum ikut-ikutan tren minum banyak suplemen sekaligus, lebih baik kamu pahami dulu kebutuhan tubuh kamu ya. Lebih banyak itu belum tentu lebih baik ya, teman Pro 2, dan penggunaan suplemen yang tepat tetap harus berdasarkan kebutuhan dan dosis yang memang dianjurkan. Malas be like.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja.

teman berdua, media sosial sempat dihebohkan sama info foto ya, foto dan juga video yang memperlihatkan salah satu bagian baling-baling pesawat Wings Air diikat menggunakan kabel T atau pengikat kabel. Banyak warganet mempertanyakan aspek keselamatannya seperti apa gitu kan. Nah, menanggapi hal itu, Wings Air menjelaskan kalau bagian yang terlihat bukan struktur utama baling-baling, melainkan lapisan pelindung atau desire yang berfungsi membantu operasional pesawat dalam kondisi tertentu. Menurut pihak maskapai, penggunaan pengikat sementara itu adalah bagian dari prosedur perawatan yang memang sudah ditetapkan pabrikan dan hanya boleh dilakukan oleh teknisi berlisensi. Wings Air juga menegaskan kalau setiap pesawat wajib melalui pemeriksaan ketat sebelum terbang dan tidak akan dioperasikan jika belum memenuhi standar keselamatan dan kelaikudaraan yang berlaku. Jadi, teman berdua penting ya untuk menunggu informasi resmi sebelum menyimpulkan sebuah informasi yang viral di media sosial.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Tuan Rodua, kamu pernah nggak ngerasa lebih happy sehabis minum kopi? Ya, itu wajar. Kafein bisa meningkatkan dopamin di otak, bikin kita lebih fokus dan berenergi. Tapi efeknya cuma sementara. Kopi bukan obat depresi, dan manfaatnya masih kalah jauh dibanding olahraga atau istirahat cukup. Bahkan, kalau kebanyakan, kopi bisa bikin cemas, gelisah, dan gangguan tidur, yang justru bikin mood makin drop nih, teman Rodua. Idealnya, cukup 1-2 cangkir per hari. Lebih dari itu bisa jadi bumerang buat badan kita.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Satu informasi viral lagi teman Pro 2. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan mobil diduga dikemudikan warga negara asing atau WNA yang melaju melawan arah di kawasan Simpang McD Sanur dan Pasar. Ini viral di media sosial. Nah, dalam video itu terlihat mobilnya berada di jalur yang berlawanan dengan arus lalu lintas hingga nyaris bersenggolan dengan seorang pengendara motor. Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin ini nggak sampai menimbulkan korban ataupun kecelakaan, tapi situasinya sempat memanas karena pengendara motor yang kesal terlihat terlibat cekcok hingga adu fisik dengan pengemudi mobil sebelum akhirnya dilerai warga sekitar. Sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus itu dan belum memberikan keterangan resmi terkait dengan identitas pengemudi ataupun mungkin kronologi lengkap dari kejadian. Polisi juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada-spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.